una riga katonda una jayi biensi besi nye awaiti dua kumbaga ya kaliga awina msaivi akisi utukume okutuka mwulamu.

Ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubantu kwe mule ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kubantu mu Zambia tunde genja oro. Mwebale kubako.

0: kasita abutwala obuwanika bwaffe tutandika okubuwoza.
1: Wabukozesa oti weziri talanta tuwulirayo evanjiri eyogera ku talanta
0: kituufu,
1: oli ne bamuwa bamuwa talanta emu ye n'agitereka ku lw'oluvannyuma n'agijjayo nti nze nga wagimpa nagikuuma bulungi kino omuwanika engajaba eno owettaano yaviisaamu 11 ky'otegeeza
0: mukama wange kiyinza okwefaananyirizaako kwekyo naye katutunule ku bisomoza mu maka ekisookera ddala butabeera bawanika balungi unfaithfulness ekiddako butabeera benkanya injustice ekiddako bubeera buli bwanguzi mu maka
1: ne mwaka tuliirayo enguzi
0: nnyo n'amaanyi era obuli bwenguzi butandikira mu maka obuli bwenguzi ye corruption obutali bwenkanya kwe kubeera n'ekintu Katonda kye yakuteresa kampa ekyokulabirako essente nga zituwadde mu maka obutuufu essente ezo zibeera z'amaka ago gonna naye emirundi egisinga obungi naddala ffe abasajja twerabya nti essente ezo Katonda azituwadde tuzikozese bulungi nga ne mu nkozesa yaazo tukomekereze nga bye tukoze bimuwesa ekitiibwa n'ettendo oluwo zikwatako n'okuzanjula tetuzanjula eri abo bonna be zikwatako era ekiddirira tubeera nga tetuli benkanya obutali bwenkanya mu maka bwe buleeta corruption obuli bwenguzi obuli bwenguzi be tubuvaako begabeera amaka tuzzaako butabanguko mu maka domestic violence kubanga abantu babanga balwanirira rights zaabwe
1: dembe lyabwe
0: emigabo gyabwe ku bintu ebiba Katonda byabatadde mu maka domestic violence bwomuvaako butabanguko mu maka bwobuvaako bututwala kukubeera bututwala okubeera mu nkola ey'okupulaaninga obubi tupulaaninga bubi kubanga domestic violence bw'atuuka aba ayawula abantu mu maka kiba kitegeeza nti n'abantu abalala baali badde bakuyamba pulaaninge bulungi baba tebakyasobola kukuyamba bwe tuva ku kuwa pulaaning tuzaako obwavu eyatalisubudde magi nansuwa byasuula nabiteeka kuwa booda owa booda talina layisinsi oluba okumukoonako adduka misinde naye yonna yonna emaali yabanga efudde kubanga oba opulaninze bubi naye bw'obeera ne banna abateeka okukukomplimentinga okukujjuza bakuyamba ata mu kifo ky'amagi ndowooza walisumuddemu kino ekitaavunde oba ekitayatike mangu kale ntuwa ekyokulabirako ng'ebibeera mu hardware bitwala akabanga naye biba nga weebiri n'ebisomoza ebira byonna ebyeyongerako okuva ku ebyo ebyo byenaakabenya ebyo ebira byonna bijja kulayini n'okweyongerayo naye nga ebyo bwebiba nga bijjudde amaka kizibu nnyo okubeera n'eggwanga eririmu obutebenkevu n'emirembe egya nnamaddala
1: ebyo nga bibuze mu maka
0: ebisomoza ebyo nga bikyali mu maka
1: kasita biba mu maka
0: baasi
1: n'eggwanga lijja kutabanguka
0: abava mu maka be bagenda wabweru paka mu paalamenti
1: naye bwe bibanga ebyo mu maka bibuzeemu nga tebiriimu n'eggwanga liba lijja kubeera bulungi.